Sübhaneke ya la ilahe illa ente lemanul eman khalisna minen nar. Ya men huve limen de'ahu mücib, ya men huve limen eta'ahu habib, ya men huve limen ahabbehu karib, ya men huve bimen eradehu alim, ya men huve limen recahu kerim, ya men huve bimen asahu halim, ya men huve fi hilmihi hakim, ya men huve fi hukmihi azim, ya men huve fi azametihi.